89,4 FM Suara Sunari. Where are you now? Ya, masih di program Rock and Breakfast ya, untuk pencinta Suara Sunari yang baru bergabung. Lagu-lagu sudah hadir, jam juga sudah menunjukkan 6 menit lepas dari jam 8 pagi. Berarti kita tinggal melanjutkan kebersamaan kita sampai di jam 9 pagi nanti. Dan seperti biasa, 30 menit menjelang jam 9 kembali akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sonari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, terima kasih untuk pagi hari ini untuk pencinta Suara Sunari yang sudah bergabung di program Rock and Breakfast. Semoga terhibur dan nantikan program selanjutnya, informasi dan tips di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi program informasi dan tips atau intips di edisi kita hari ini. Di hari Rabu di tanggal 10 Juni 2026 hadir menemani pencinta Suara Sunari. Dan masih bersama saya Dika Tama, untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program informasi dan tips di edisi kita hari ini. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, pencinta Suara Sunari, beberapa kebiasaan seringkali mendapat cap negatif ya, karena dianggap sebagai tanda kemalasan. Mulai dari tidur siang, melamun, hingga memilih menghabiskan waktu sendirian. Perilaku hal ini kerap dipandang sebagai bentuk kurangnya produktivitas. Namun ternyata sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan yang terlihat malas itu berdampak buruk. Oke, kita akan membahas kebiasaan yang sering disalahpahami sebagai kemalasan, tetapi sebenarnya itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan otak kita. Pencinta Suara Sunari, sebagian orang itu terbiasa mencari cara tercepat untuk menyelesaikan pekerjaan atau menemukan solusi. Sekilas ini mungkin terlihat sebagai upaya menghindari proses ya. Namun, sebuah penelitian menemukan bahwa individu dengan kemampuan kognitif yang tinggi itu seringkali mampu menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih efisien. Mereka tidak selalu membutuhkan sebuah langkah yang digunakan orang lain untuk mencapai kesimpulan yang sama. Jadi ibarat kata, mereka memiliki cara atau pattern jalan pintas sendiri untuk memecahkan masalah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Aktivitas berikutnya atau kebiasaan berikutnya sering dianggap malas, tidur siang. Ini sering dianggap sebagai kebiasaan yang mengurangi produktivitas. Penelitian menemukan justru menunjukkan bahwa tidur siang itu dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif ya. Tidur siang itu yang dilakukan yang bagus dan bisa membantu kognitif serta meningkatkan produktivitas adalah yang singkat. Ya. Tidur siang singkat di siang hari dapat membantu memperbaiki konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, dan juga mengurangi kelelahan mental setelah beraktivitas. Dan juga pencinta Suara Sinari, aktivitas berikutnya, tidak sedikit orang yang memilih menghindari konflik atau menjauh sementara dari situasi yang memicu tekanan emosional. Meski kerap dianggap tidak peduli atau kurang terlibat, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi dan stres merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Dengan memberi jarak, dengan situasi yang mungkin apa nih, aduh ini apaan sih, ya kan, melelahkan ya. Masalah bukan dicari solusi tetapi selalu disesuaikan. Itu tentu akan mengganggu mental kita dan yang terbaik adalah menjauh dari situasi yang membuat kita menjadi stres.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Kembali informasi kita pencinta Suara Sunari tentang 10 kebiasaan atau kebiasaan yang sering dianggap malas padahal baik untuk kesehatan mental kita. Yaitu menolak terlalu banyak agenda sosial. Ada kalanya memang seseorang memilih untuk menolak ajakan berkumpul atau menghadiri berbagai acara sosial. Sebagian orang merasa lebih puas dan berenergi ketika memiliki waktu yang cukup untuk diri sendiri. Menjaga batasan sosial yang sehat itu dapat membantu mengurangi kelelahan emosional dan memberi ruang untuk pemulihan mental. Kebiasaan lain adalah melamun atau membiarkan pikiran mengembara. Nggak apa-apa ya, biarkan pikiran mengembara, boleh melamun silakan. Sebelum melamun atau bengong sendiri itu nanti kena pajak ya. Lagi gencar ini semua ya. Dan kalau melihat orang melamun, mungkin kita menganggapnya bahwa tidak fokus atau tidak memperhatikan keadaan sekitar atau kebanyakan apa ya, ya hal-hal jelek lainnya ya. Dan perlu diketahui pencinta Suara Sunari, melamun itu membantu otak mengolah informasi dan menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dipikirkan. Dalam beberapa kasus mungkin ya, ide kreatif itu justru muncul ketika pikiran sedang tidak terpaku pada satu tugas tertentu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari, masih di program informasi dan tips pencinta Suara Sunari. Dan informasi kita masih tentang kebiasaan yang sering dianggap malas padahal baik untuk kesehatan otak dan mental kita. Tidak semua orang menikmati percakapan ringan yang berlangsung lama. Sebagian lebih menyukai diskusi yang bermakna dan mendalam. Jadi pencinta Suara Sunari, individu dengan kemampuan sosial kognitif yang baik itu cenderung merasa lebih puas ketika terlibat dalam percakapan yang memiliki makna dibandingkan hanya sekedar obrolan permukaan atau mungkin istilahnya obrolan basa-basi yang memang basi, ya. Dan ini tentu akan sedikit menguras energi dan juga tidak membuat otak kita menjadi berpikir dengan kreatif, ya. Jadi banyak orang menganggap bahwa orang yang tidak punya basa-basi itu sebagai orang yang dianggap malas, tetapi itu cara yang baik, ya. Cara yang baik untuk menjaga mental kita, ya. Obrolan basa-basi dalam jangka panjang maksudnya, ya, bukan obrolan basa-basi dalam hal untuk perkenalan dan ice breaking atau yang lainnya, ya. Itu beda lagi. Kalau itu diharuskan, dan biasanya orang yang memiliki empati lebih itu memiliki kemampuan untuk ice breaking yang bagus juga.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, nostalgia. Ya bisa, gak apa-apa ya. Nostalgia sering membuat kita menjadi nostalgia. Baik, kita lanjutkan lagi informasi kita, pencinta Suara Sinari, kebiasaan yang sering dianggap malas padahal baik untuk kesehatan otak dan mental kita. Ya, mencari cara kerja yang lebih efisien. Ini biasanya orang yang memiliki kemampuan lebih pula, ya, mengotomatiskan pekerjaan sederhana menggunakan teknologi atau juga mencari metode yang lebih cepat itu terkadang dianggap sebagai upaya menghindari kerja keras. Hal ini tentu tidak benar adanya, ya. Efisiensi merupakan salah satu cara untuk menghemat energi mental. Dengan mengurangi waktu pada tugas-tugas rutin, kita dapat mengalokasikan lebih banyak perhatian kita untuk pekerjaan yang memang benar-benar membutuhkan pemikiran yang mendalam. Ya kan? Daripada hal remeh-temeh kita kerjakan dengan langkah-langkah yang panjang, ya ternyata bisa hanya satu langkah selesai seperti itu, tidak terlalu ribet, tidak terlalu rumit, ya. Seperti biasa, masalah diselesaikan bukan disesuaikan. Apalagi kalau menunda pekerjaan seringkali orang menganggap itu sebagai suatu kemalasan, ya. Namun dalam beberapa kondisi, pencinta Suara Sinari, jeda sebelum mengerjakan tugas dapat memberi waktu bagi otak untuk memproses informasi dan juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Dan meski demikian, ini tentu tidak akan mengganggu produktivitas kita, ya, karena kita memberikan jeda bukan untuk menunda pekerjaan mengerjakannya esok atau lain hari, tetapi kita melihat dulu nih, ini pekerjaannya apa ya, seperti apa ya, apa yang bisa kita lakukan, pattern apa yang bisa kita ubah untuk menghasilkan pekerjaan dengan lebih cepat, efisien, efektif, dan tentunya akan meningkatkan produktivitas kita.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari, informasi valuta asing hari ini Rabu 10 Juni 2026. 1 dolar Amerika 18.261 rupiah, 1 dolar Singapura 14.157 rupiah, 1 dolar Australia 12.872 rupiah, 1 pound sterling 24.341 rupiah, 1 euro 21.034 rupiah, dan 1 yen 113 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 10 Juni 2026.

89,4 FM Suara Sudari, pencinta Suara Sudari. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, setia menyimak program informasi dan tips yaitu tips di edisi kita hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026. Semoga bermanfaat, lagunya semoga menghibur dan pastikan untuk tetap setia. Selanjutnya di jam 11 sampai dengan jam 1 siang kembali akan hadir program Sweet Memories.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya.

0: Dong, Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, sweet memory, suara sunyari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM, suara sendiri dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore semuanya, Country Special hadir kembali sore hari ini ya. Bareng Mei Antani di sini hingga jam 5 sore nanti Anda bisa tensi ke Facebook dan WhatsApp kami.

Delapan sembilan kau bapak FM suara sendiri pecinta suara sendiri whiskey glazy sedari untuk anda. Siapa lagi kalau bukan Morgan Wallen ya. Ya, penyanyi dan penulis lagu country pop asal Amerika yang menjadi salah satu bintang terbesar di industri musik global. Namanya itu melejit setelah berkompetisi di acara The Voice pada tahun 2014 dan ia dikenal karena suara yang khas ya, genre yang lintas batas, serta reputasinya sebagai musisi yang kerap memecahkan rekor. Ya, Morgan Wallen memulai debutnya di panggung hiburan dengan mengikuti The Voice musim ke-6 pada tahun 2014, di mana setelah tereliminasi, ia menandatangani kontrak dan merilis album debutnya bertajuk If I Know Me pada tahun 2018 yang sukses melahirkan lagu-lagu hit seperti Whiskey Glasses ini ya. Baik, pecinta suara suneri, Morgan Wallen dalam country special sudah dinyatakan anda. Wallen memecahkan sejumlah rekor tangga lagu Billboard ya, yang sangat prestisius, memiliki dua album yang menghabiskan lebih dari 100 minggu di daftar 10 besar Billboard 200. Kemudian artis dengan minggu terbanyak menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu top country album. Satu lagunya yang bertajuk You Prove itu mencatatkan rekor sebagai nomor 1 terlama sepanjang masa di tangga lagu country airplay dan meraih berbagai penghargaan bergengsi termasuk Billboard Music Award dan ACM Award. Popularitasnya itu memang terus menanjak ya dengan merilis album One Thing at a Time pada tahun 2023 yang memecahkan rekor sebagai album terpopuler serta album studio keempatnya I'm the Problem yang sukses melahirkan berbagai single hit seperti Love Somebody. Baik, pecinta suara sendiri, sudah kita dengarkan bersama-sama salah satu hitnya Whiskey Glasses ya dari miliknya Morgan Wallen ini. Dan dibalik kesuksesannya yang masif ya, karir dari Morgan Wallen memang juga diwarnai oleh beberapa kontroversi dan ia pernah menerima kecaman keras pada tahun 2021 karena video yang memperlihatkannya menggunakan hinaan rasial. Kemudian pada April 2024, Wallen ditangkap di Nashville setelah insiden melempar kursi dari atap sebuah bar. Dan pada akhir tahun 2024, ia mengaku bersalah atas dua dakwaan pelanggaran ringan dan dijatuhi masa percobaan selama 2 tahun. Oke, sudah 28 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore untuk country special, masih bareng Medis hingga jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sunarin.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih lanjut ya. Dalam country special tentunya, masih bareng lagi di sini hingga jam 5 sore nanti. Sudah hadir, Take My Love With You dari miliknya Paul Tone, penyanyi dan penulis lagu Amerika asal Tupelo, Mississippi, yang memadukan musik blues, rock, dan soul dengan lirik yang jenaka dan bercerita ya. Jadi sebelum bermusik, ya adalah seorang petinju profesional yang pernah bertanding melawan juara dunia Roberto Duran. Dan diskografinya itu mencakup album seperti Pimps and Preachers dan Life is Just a Four Parts. Baik, sudah 51 menit kita tinggalkan ya dari jam 3 sore saat ini dalam Country Station.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Country special by Suara Sunari.

89.9 Kabupat FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih dalam country spesial ya untuk suasana sore hari ini yang pastinya masih berangkai di sini hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Dan masih ada waktu juga untuk Anda yang atensi langsung melalui via Facebook Suara Sunari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tentunya tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari ya. Follow lagi Radio Suara Sunari. Baik, yang masih sibuk juga lerangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sudah kita hadirkan baru saja Josh Bury dari Willie Nelson ya, legenda musik country Amerika, kelahiran 29 April 1933. Dikenal sebagai pelopor subgenre outlaw country pada awal 1970-an. Dan ia mendobrak batasan kaku musik Nashville dan sukses besar melalui album legendaris seperti Shotgun Willie 1973 dan Red Head and Stranger di tahun 1975 ya. Dan selain penyanyi dan juga gitaris, ia adalah penulis lagu ulung yang telah menciptakan banyak hit legendaris serta memenangkan 12 penghargaan Grammy. Identik dengan topi khas, bandana dan gitarnya yang dinamai Trigger. Dikenal luas sebagai pendukung ganja medis dan salah satu pendiri festival Amal Farm Aid untuk membantu para petani. Dan pecinta Suara Sunari Willie Nelson telah menikah juga 4 kali ya dan memiliki 8 orang anak. Di luar dunia musik, ia dikenal sebagai pengusaha dan juga pemilik cabang restoran serta gemar mengonsumsi oatmeal untuk menu sarapannya. Baik, masih ada waktu langsung atensi ya ke sosial media yang sudah disebutkan tadi untuk Anda yang atensi dalam country special untuk sore hari ini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta. Suara Sinari, kita masih bersama dalam Country Special ya. Tepat melangkah di menit ke-30 lepas dari jam 4 sore saat ini, masih bareng Mayi di sini. Crystal Jewel baru saja hantar untuk Anda. Kelahiran 9 Januari tahun 1951 adalah legenda musik country pop Amerika yang paling dikenal melalui lagu hit globalnya di tahun 1977 ya, yang bertajuk Don't It Make My Brown Eyes Blue. Adik dari ikon musik country Loretta Lynn ini juga terkenal dengan ciri khas rambutnya yang sangat panjang hingga menyentuh lantai ya. Nama lahirnya adalah Brenda Jalweb. Nama depannya itu diubah menjadi Crystal oleh label rekaman untuk menghindari kesamaan dengan penyanyi Brenda Lee. Dan ia menggunakan nama tengahnya Jail yang dimodifikasi menjadi Gail ya. Nah, mempopulerkan gaya crossover country pop, membawakan musik country lebih ramah didengar oleh pendengar radio musik pop utama atau mainstream ya. Dan memenangkan Grammy Award untuk kategori Best Female Country Vocal Performance berkat hitnya Brown Ash pada tahun 1978. Nah, menerima bintang kehormatan juga ya pada tahun 2009 sebagai pengakuan atas pencapaian seumur hidupnya. Ya, pecinta Suara Sinari, selain Don't It Make My Brown Eyes Blue, lagu-lagu hits hits dari Crystal Jewel ini meliputi Ready for the Times to Go Get Better, ada Talking in Your Sleep yang baru saja kita simak bersama ya, dan ada Half the Way. Ya, panjang rambutnya yang mencapai lantai telah menjadi ciri khas ikonik sepanjang karirnya. Dalam berbagai wawancara, ia mempertahankan gaya ini ya karena anjuran putrinya dan mempertimbangkan praktis bahwa rambut lurus yang panjang lebih mudah diatur olehnya. Oke, Crystal Jewel memulai karir profesionalnya di akhir tahun 1960-an dengan melakukan tur bersama kakak perempuannya Loretta Lynn. Di awal karirnya, ia sempat berada di label yang sama dengan Lynn, yakni Decca, namun kesulitan menemukan identitas musik. Jadi setelah beralih ke produser Alan Reynolds di Nashville, ia menemukan gaya khas country pop yang kemudian melejitkan namanya di kancah musik dunia. Baik, masih tetap semangat semuanya, tak kalah masih menggeluti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tentas ya sampai di sini untuk country special. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir program kami Sweet Sunset. Tetap di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta suara sendiri. Semangatkan kembali ya suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset. Siang sekali disco dan reggae hadir dengan rangkaian informasi dunia olahraga hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam. Ya, ini atensi langsung melalui via WhatsApp kami 087-773-33184 kolegi radio suara sendiri Facebook suara sendiri, dan untuk simak streaming ya melalui radio.comomedia.id.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

104 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Masih samar-samar kita nikmati bersama ya. Semoga bisa memberikan semangat untuk suasana sore hari ini, baik yang lagi in the way ataupun yang masih menuntaskan rangkaian aktivitas untuk sepanjang hari ini. Semoga masih tetap semangat semuanya ya. Hati-hati di jalan buat yang lagi in the way. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Oke, informasi dunia olahraga pertama untuk Anda sore hari ini. Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan satu duel yang sudah lama dinanti oleh pecinta sepak bola. Dua mega bintang, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, punya peluang untuk saling berhadapan di panggung terbesar dunia ini. Jika keduanya masuk skuad final Argentina dan Portugal untuk Piala Dunia 2026, ada beberapa skenario yang bisa mempertemukan mereka di pentas 4 tahunan yang kali ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Mulai dari babak 16 besar hingga final, duel Messi kontra Ronaldo masih mungkin terjadi. Argentina dan Portugal berada di grup yang berbeda. Argentina tergabung di grup G bersama Austria, Aljazair, dan Yordania. Sementara Portugal berada di grup K bersama Republik Demokratik, Kongo, Kolombia, dan Uzbekistan. Jika kedua tim berhasil menjadi juara grup, mereka akan menempuh jalur yang mengarah ke perempat final. Dengan catatan keduanya mampu melewati babak 32 besar dan 16 besar, Messi dan Ronaldo berpotensi bertemu di perempat final. Skenario ini dianggap cukup realistis mengingat Argentina dan Portugal menjadi favorit untuk lolos sebagai juara grup. Sementara itu pecinta Suara Sendiri, pertemuan Messi dan Ronaldo bahkan bisa terjadi lebih cepat. Jika Argentina dan Portugal sama-sama finish sebagai runner-up grup, keduanya berpeluang bertemu pada babak 16 besar. Tetapi sebelum itu, masing-masing tim tetap harus lebih dulu melewati babak 32 besar. Dan bila seluruh syarat tersebut terpenuhi, duel Messi kontra Ronaldo bisa terjadi pada 6 Juli 2026 di Dallas. Dan ini tentu menjadi skenario yang diharapkan banyak penggemar sepak bola. Argentina dan Portugal bisa saja bertemu di final Piala Dunia 2026 apabila keduanya berada di jalur fase gugur yang berbeda. Dalam simulasi bagan turnamen, hal tersebut bisa terjadi jika salah satu tim lolos sebagai juara grup dan tim lainnya sebagai runner-up. Dan jika terus melaju hingga partai puncak, Messi dan Ronaldo punya peluang berhadapan di final yang digelar di New Jersey pada 19 Juli 2026. Mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda, boleh jadi ini akan menghadirkan duel Messi dan Ronaldo untuk terakhir kalinya.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, masih dalam Sweet Sunset dengan sel-sel disco untuk Anda hingga terdas jam 6 ya. Dan nanti akan lanjut dengan sel-sel reggae di jam 6 sampai jam 7 malam. Masih bareng May di sini, semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi doi, apa kabarnya? Selamat sore juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Raymond Indra dan Nicholas Joaquin akhirnya mencapai salah satu target terbesar mereka musim ini. Berkat performa apik di Indonesia Open 2026, pasangan ganda putra Indonesia ini kini resmi masuk 10 besar dunia. Namun pencapaian tersebut rupanya belum membuat mereka puas. Raymond dan Joaquin langsung memasang target baru, yakni menembus 7 besar ranking dunia dalam waktu sesingkat mungkin. Dan pecinta Suara Sunari, dalam daftar ranking BWF per 9 Juni 2026, Raymond dan Joaquin naik 2 tingkat ke posisi 10 dunia. Lonjakan ini didapat setelah mereka menjadi runner-up Indonesia Open 2026. Dan pada turnamen Super 1000 ini, Raymond dan Joaquin melaju hingga final sebelum dikalahkan oleh pasangan Malaysia, Goh Zifei dan Nur Isyuddin dengan skor 21-13, 18-21 dan 10-21. Ya, keberhasilan menembus 10 besar dunia tidak lepas dari progres yang ditunjukkan oleh Raymond dan Joaquin sepanjang musim ini. Indonesia Open menjadi final Super 1000 pertama yang mereka capai sejak dipasangkan. Meski hasil akhirnya itu belum sesuai dengan harapan, pencapaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pasangan yang sebelumnya juga sukses merebut gelar Australia Open 2025. Menurut Joaquin, tidak ada program latihan khusus yang dijalani menjelang Indonesia Open. Ia menyebutkan peningkatan performa lebih banyak berasal dari program yang sudah disusun oleh tim pelatih di Pelatnas PBSI. Hal senada juga disampaikan oleh Raymond. Menurutnya tidak ada perubahan besar dalam pola latihan. Hanya saja, ia berusaha menambah porsi latihan di luar program utama yang sudah diberikan oleh pelatih. Dan pecinta Suara Sunari, kini setelah target top 10 dunia berhasil dicapai, Raymond dan Joaquin akan menghadapi tantangan berikutnya. Dengan musim yang masih panjang, pasangan muda Indonesia ini membidik posisi 7 besar dunia sebagai target berikutnya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

ันหลังควรร้อนย้อนนวลรูปอลผู้นิรอกยอดต

pimoam pun luar dia koaksu soabuah ya biantoro suci.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri. Masih bareng Mei untuk Sweet Sunset ya, dengan single-single reggae kali ini sampai jam 7 malam nanti. Dan pastinya buat Anda yang masih sibuk juga rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Sekali lagi, untuk streaming silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Baik, pecinta Suara Sineri, informasi olahraga juga masih hadir untuk Anda. Muhammad Zaghil Ubaidillah melewati babak pertama Australian Open 2026 dengan kemenangan 2 game langsung. Hasil positif juga diraih Rehan Naufal dan Gloria Emmanuel Wijaya. Ubed, sapaan karib dari Muhammad Zaghil Ubaidillah menghadapi Katapon Wang Charun di babak 32 besar Australian Open 2026. Bermain di Quarry Center Sydney pada sore hari ini, Ubed menang 2-1-14, 2-1-11 atas wakil Thailand tersebut. Ya, Ubed tampil dominan pada game pertama, memimpin sejak awal, dan Ubed sempat unggul 29 sebelum mengamankan game pertama 2-1-14. Ya, sementara itu, Wakorun memberikan perlawanan yang lebih ketat pada awal game kedua. Namun Ubed perlahan mampu melebarkan jarak dan menjauh dari Wakorun. Dan setelah unggul 11-6 saat interval, Ubed kemudian melebarkan keunggulan 16-11. Ia kemudian merebut 5 poin beruntun untuk mengunci kemenangan. Pecinta Suara Sineri, lolos ke babak kedua Australian Open 2026, Ubed akan menghadapi unggulan ke-8 asal Hong Kong, Lee Chuk Yew. Dari nomor ganda campuran, Rehan dan Gloria juga meraih kemenangan strike game menghadapi pasangan gado-gado Indonesia Australia, Rino Privaldi dan Jane Gao. Rehan Gloria menang 2-1-7, 2-1-9. Dan pecinta Suara Sineri, tentunya rangkaian formasi olahraga berikutnya masih akan hadir ya, tetap dalam Sweet Sunset. Semangat juga buat yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Aroma Tribal Seat sudah hadir untuk Anda ya. Dan informasi olahraga berikutnya, Timnas Indonesia U19 akan melawan Timnas Australia U19 di semifinal Piala AFF U19 2026. Laga itu menjadi pertemuan antara benteng kukuh melawan penyerang tajam. Indonesia vs Australia akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada hari Kamis 11 Juni 2026 malam. Dan laga itu akan kick off pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selama fase grup, Indonesia menyapu bersih kemenangan. Tim asuhan Nova Arianto menjadi juara grup A dengan raihan 9 poin usai menang atas Myanmar, Timor Leste dan juga Vietnam. Dan Australia menjadi juara grup C setelah menang atas Filipina dan imbang melawan Kamboja. Yong Skoros melaju ke semifinal bersama dengan Kamboja yang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Dan sejauh ini Indonesia menjadi tim dengan catatan pertahanan paling kuat. Garuda Muda baru kebobolan 1 gol dan mencatatkan 2 clean sheet. Indonesia juga mampu tampil produktif dengan torehan 8 gol yang sudah dicetak. Arkan Kakak, Reno Salampesi dan Dimas Adi menjadi pemain Indonesia yang paling subur. Sementara itu Australia cukup produktif dengan 12 gol yang sudah dicetak. Tetapi gawang mereka sudah kebobolan 2 kali saat melawan Kamboja. Dan melawan Australia akan menjadi ujian bagi Indonesia. Apalagi kedua tim akan kembali berhadapan saat menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada September nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

8.4 FM Suara Suneri Pecinta, Suara Suneri Metuntaskan. Sampai di sini untuk Sweet Sunset. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89.4 FM Suara Suneri.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You're listening to the best.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
4: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, all designed, suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Design. Suara Sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunyari. Selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Rock and Breva hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda. Tentunya masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Dos Pratman, 284 Denpasar, Bali. Yap, pagi hari ini suasana Kamis manis kembali bareng Mei Antari di sini. Untuk yang ingin atensi langsung ke Facebook dan WhatsApp ya di 087 773 331894.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Seni Pecinta, Suara Seni Perfect Crime sudah hadir untuk Anda 33 menit lepas dari jam 7 pagi. Buat yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda pagi hari ini ya. Semangat yang lagi underway juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dipastikan berlangsung secara transparan, objektif dan bebas dari praktek titipan. Bahkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Badung terus memantau seluruh proses penerimaan siswa baru baik jenjang SD maupun SMP yang dilakukan secara daring. Penerimaan siswa ini pun dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan dipastikan saat ini tidak ada masalah terkait dengan rombongan belajar atau rombel. Kepala Disdikpora Badung Igusti Made Dwi Payana menegaskan seluruh tahapan penerimaan siswa baru mengacu pada ketentuan yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan calon siswa melalui jalur tertentu. Disebutkan, Disdikpora Badung ingin memastikan semua calon murid memperoleh kesempatan yang sama sesuai dengan jalur yang dipilih. Untuk jenjang SD, tahapan pembuatan akun dan unggah dokumen dibuka mulai 12 Mei pukul 8 WITA hingga 11 Juni pukul 15 WITA. Sementara untuk jenjang SMP, tahapan pembuatan akun dan unggah dokumen juga berlangsung mulai 12 Mei hingga 11 Juni. Kemudian pendaftaran jalur mutasi dibuka pada 12 Juni, jalur afirmasi pada 15 Juni, jalur prestasi pada 22 Juni, dan jalur domisili pada tanggal 25 Juni. Menurut Dwi Payana, seluruh tahapan telah disusun untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menghindari penumpukan pendaftar pada waktu tertentu. Sehingga dirinya pun menghimbau orang tua dan calon peserta didik untuk mempersiapkan dokumen sejak awal dan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Disdikpora Badung memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses penerimaan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan kewenangan. Jika ditemukan indikasi kecurangan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak terkait.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Ordinary World, dia sudah hadir untuk Anda. Semangat pagi semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat ya, tiba di tempat tujuan Anda. Tiba waktunya mesti sapa dulu yang sudah atensi, yang sudah absen. Oke, di seputaran Sekarje pun hadir Pak Yudit Spiana di sana ya. Semangat pagi juga buat Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Sui. Singlenya udah mengudara ya. Lanjut Pak Tetrai Sumardinata, selamat pagi Pak Tetrai. Jika lagi the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ditunggu ya, sudah ready singlenya. Kemudian selamat pagi juga me ucapkan untuk siapa nih, Pak Made Radiarta di seputaran jalan Imam Bonjol. Semangat ya, segera mengudara. Dan pastinya pecinta Suara Sunyari yang ingin atensi, masih membuka kesempatan melalui Facebook Suara Sunyari dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

Kabupaten Gianyar untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sekitar 200 warga hadir sejak pagi untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga mulai dari beras, minyak goreng, telur, sayur mayur, aneka bumbu dapur hingga LPG 3 kg yang dijual dengan harga subsidi. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya antrian di sejumlah stan penjualan. Kegiatan pasar murah ini mendapatkan pendampingan dari Babinsa Desa Siangan Koramil 161601 Gianyar serta Serka Komang Hakartawan bersama dengan aparat terkait guna memastikan pelaksanaan berjalan aman, tertib, dan tentunya lancar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Ana Agung Gede Rake Suryadiputra hadir bersama Kepala Desa Siangan Ketut Berate dan Babin Kamtibmas Desa Siangan Aibda Dewan Nyoman Gunawan untuk memantau langsung jalannya kegiatan. Agung Rake mengatakan kegiatan ini digelar untuk mengendalikan harga, mengingat setiap menjelang hari raya, seperti Galungan dan Kuningan, harga kebutuhan mengalami kenaikan. Selain menyediakan bahan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, panitia juga menerapkan pengawasan khusus terhadap penjualan LPG 3 kg. Warga yang membeli diwajibkan menunjukkan KTP dengan alamat Desa Siangan agar distribusi subsidi tepat sasaran. Babinsa Desa Siangan, Serka Komang Kartawan, mengatakan pasar murah menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi meningkatnya kebutuhan menjelang Hari Raya Keagamaan. Karena itu kegiatan ini juga sebagai salah satu cara untuk menjaga kondusivitas wilayah. Dan melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat menjelang perayaan Galungan dan Kuningan. Antusiasme warga yang tinggi menunjukkan pasar murah masih menjadi program yang dinantikan karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.